Spimparakatum. Pom Spimparakatum. Pom Spimparakatum, Spimparakatum, Spimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bidikitum sekatum takatu paskatum yukutum sekitum sekatu paspatu gudugudu gulagu lagu lagu lagu. Paskatum rekatum sikitum katu paskatum tum chikitum rekatum paskatum rekatum.